sound. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bolaku ID yang dipilih oleh musik director kami, Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios, Radio Bola Ko ID.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan suporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.

0: it's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Call ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silahkan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 08570104 2024.
3: Kami ulangi
4: 08570104 2024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.

sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru, merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung, lautan biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick Hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hari

0: Koaidi, Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios, Radio Bola Koaidi.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke. Just pretend.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Usman Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.

Bravo Radio Bola Ko ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Ko ID yang dipilih oleh musik director kami Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios Radio Bola Ko ID.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo. Radio Bola Co ID. Gila bola mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussel, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co ID.
0: The chimes are the times and the music for your soul, your kind of radio. Radio Bola Co ID. Right here, my one and only station.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

Bravo Radio Bola. Koaidi. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Musik Pagi Hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios. Radio Bola Koaidi. Through a storm.

0: Radio Bola Go ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama. Namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Usman Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co ID.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Radio Bola Co-ID. Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussel, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
1: Radio Music for your soul, your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
1: Right here, my one and only station.

0: Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.
1: Radio Bola Kowagi.
2: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Radio Bola Co ID. Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Ousmane Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussel, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brasel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
2: The chimes of the times and the music for your soul, your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Bravo, Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Ousmane Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi, Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co ID.
0: Radio Bola Co ID.

Bravo Radio Bola Ko ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Ko ID yang dipilih oleh musik director kami Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios Radio Bola Ko ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Dila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brasel, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brasel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
2: The chimes are the times and the music for your soul, your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only station.

0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
2: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
3: 085701042024.
2: Kami ulangi
3: 085701042024.
2: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio

Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung Lautan Biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita semua.

0: Radio Bola Kowaili.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. U.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4-5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang. Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussel, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brasel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
0: The chimes of the times and the music for your soul, your kind of radio.
2: Radio Bola Co-ID.
0: Right here, my one and only station.
2: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, selamat gini hari, baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama. Namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Ousmane Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2 kali 15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co-ID.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

0: karena ada hubungan KOID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id, www.radiobola.co.id.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.

0: Radio Bola Co ID. Bravo. Radio Bola Co ID. Gila bola mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co ID.
1: The next song is football song. Football is not just a game. Football is way of life.

Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung Lautan Biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita semua.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4 5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

0: Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.
1: Radio Bola Co-ID. Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Ousmane Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2 kali 15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co-ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussel, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
2: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Co-ID yang dipilih oleh musik director kami, Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios, Radio Bola Co-ID.

pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

0: pernah dihubungan Kowaigi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Gila Bola KOA-ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola KOA-ID.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Usman Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Desiree Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co ID.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
2: The Chimes of the Times and the music for your soul, your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only station.
3: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios. Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only station.

0: it's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola.
2: Radio Bola.
1: Call ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 085701042024.
3: Kami ulangi
4: 085701042024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio.

Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru, merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung, lautan biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick Hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita.

0: Radio Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Ousmane Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi, Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co-ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only station.
3: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios. Radio Bola Co-ID.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026

0: Selalu Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowhead di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Usman Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co ID.

Bravo Radio Bola Ko ID. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Ko ID yang dipilih oleh musik director kami Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios Radio Bola Ko ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan suporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brasel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
2: The chimes of the times and the music for your soul, your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only station.
3: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami, Alunan Senja. Senja adalah suasana romantis. Seromantis apakah Gila Musik Mania? Adios. Radio Bola Co-ID.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only station.

0: Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru, merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung, lautan biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick Hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita semua.
1: Radio Bola. Cool ID. And for the first time.

0: Radio Bola Co ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Ousmane Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co-ID.
2: The host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

Radio Bola Co ID. Bravo. Radio Bola Co ID. Gila bola mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co ID.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T dan Tri Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ini.

0: Radio Bola Co ID. Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Usman Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi, Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co ID.
1: The next song is football song. Football is not just a game. Football is way of life.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brasel, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brasel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.

0: it's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
3: 08570104 2024.
2: Kami ulangi
3: 08570104 2024.
2: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio

0: Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru, merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung, lautan biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick Hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita semua.
1: Radio Bola. Cool ID.
2: Going back to work now. This is another old one. It's called Mary. Proud Mary.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio? Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan suporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brasel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.

Bravo Radio Bola Koaidi. Gila Bola Mania. Apa kabar? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Dengarkan lagu-lagu di Radio Bola Koaidi yang dipilih oleh musik director kami Uut asal Goblek. Dan dapatkan kabar sepak bola nasional. Selamat berakhir pekan. Adios Radio Bola Koaidi.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Place. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Radio Bola Kowaigi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.

0: Radio Bola Co ID.
1: Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Ousmane Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co ID. Radio Bola.

the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

Radio Bola Co-ID. Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussel, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan supporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussel. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID. Radio Bola Co-ID.

Sejarah baru tercipta di bumi Siliwangi. Lihatlah lautan biru yang memenuhi setiap sudut stadion, menyambut sang penguasa sejati lapangan hijau Indonesia. Di bawah tatapan tajam Coach Bojan Hodak, setiap strategi dieksekusi dengan sempurna untuk menjaga martabat tim kebanggaan warga Jawa Barat. Musim ini adalah milik kita. Dominasi Tom Hay dan kawan-kawan tak menyisakan ruang bagi lawan untuk bernapas di tengah lapangan. Konsistensi adalah kunci. Dari pekan pertama hingga akhir, Persib kokoh bertahta di puncak klasemen dengan mentalitas seorang pemenang sejati. Detik-detik yang mendebarkan, peluit panjang ditiupkan, mengunci gelar juara dan memicu ledakan euforia yang menggetarkan seluruh kota Bandung, hat-trick juara. 3 tahun berceri-turet trofi ini tetap di sini, hujan konfeti biru, merayakan kejayaan sang pahlawan di panggung tertinggi. Inilah Bandung, lautan biru. Konvoi kemenangan yang tak berujung menunjukkan betapa besar cinta Bobotoh untuk tim kebanggaan mereka lintas generasi. Bintang kelima kini telah terukir abadi, hat-trick Hara. Persib Bandung, kebanggaan kami, selamanya sang juara di hati kita semua.

0: Radio Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x4-5 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Ousmane Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co-ID.

0: Radio Bola Co-ID.
1: Bravo. Radio Bola Co-ID. Gila Bola Mania, tragedi Hesel 41 tahun yang lalu. Tanggal 29 Mei, dunia sepak bola kembali mengenang salah satu tragedi stadion paling mengerikan dalam sejarah olahraga modern. Pada 29 Mei 1985, Stadion Hesel di Brussels, Belgia, berubah menjadi lokasi bencana mematikan saat final European Cup antara Liverpool dan Juventus berakhir dengan kepanikan massal yang menewaskan 39 orang dan melukai sekitar 600 lainnya. Malam itu seharusnya menjadi pesta sepak bola terbesar Eropa. Ribuan suporter dari Inggris dan Italia memenuhi stadion untuk menyaksikan duel dua raksasa Eropa. Namun sekitar satu jam sebelum pertandingan dimulai, situasi berubah kacau ketika kelompok hooligan Liverpool menyerbu area netral yang ternyata dipenuhi banyak fans Juventus. Lemparan botol, batu, dan flare mulai berterbangan hingga ribuan orang panik berusaha menyelamatkan diri. Dalam keadaan berdesakan, para supporter mundur menuju dinding beton stadion yang sudah rapuh. Tekanan manusia yang begitu besar akhirnya membuat tembok tribun runtuh. Orang-orang terjebak, terinjak, dan tertimbun reruntuhan beton dalam suasana penuh teriakan dan tangis. Banyak korban meninggal akibat sesak napas karena terhimpit ribuan tubuh manusia di ruang sempit tanpa jalan keluar. Yang membuat tragedi ini semakin dikenang dunia, pertandingan tetap dimainkan meski puluhan orang sudah tewas sebelum kick-off. UEFA dan aparat keamanan Belgia takut pembatalan laga justru memicu kerusuhan lebih besar di seluruh kota Brussels. Juventus akhirnya menang 1-0 lewat penalti Michel Platini, tetapi malam itu kemenangan terasa kosong di tengah lautan duka. Sebanyak 39 korban meninggal mayoritas merupakan pendukung Juventus asal Italia, termasuk remaja dan keluarga yang datang hanya untuk menonton sepak bola. Tragedi Hesel kemudian menjadi titik balik besar dalam sejarah sepak bola Eropa. Keamanan stadion diperketat, budaya hooliganisme mulai diberantas secara serius, dan klub-klub Inggris mendapat larangan tampil di kompetisi Eropa selama bertahun-tahun. Hingga sekarang, 29 Mei selalu menjadi tanggal kelam yang mengingatkan dunia bahwa sepak bola pernah berubah menjadi tragedi kemanusiaan di Stadion Hesel. Adios. Radio Bola Co-ID.
2: The chimes are the times and the music for your soul, your kind of radio.
0: Radio Bola Co-ID.
2: Right here, my one and only station.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T dan Tri Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

0: Itu bola kuagi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. www.radiobola.co.id.

0: Bravo, Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko. 1. Stadion Estadio Azteca di Mexico City 83.000 kursi. 2. Stadion Estadio BBVA di Monterrey 53.500 kursi. 3. Stadion Estadio Akron di Guadalajara 49.850 kursi. Kanada. 1. Stadion BC Place di Vancouver 54.500 kursi. 2. Stadion BMO Field di Toronto 30.000 kursi. Gila Bola Mania mau nonton yang di mana nih? Adios. Radio Bola Koa ID.
1: Can we talk?

0: Radio Bola Co ID. Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Baru saja usai, drama terbesar di jagat sepak bola Eropa akhirnya menemui klimaksnya di Puskas Arena, Budapest. Ya, laga final UEFA Champions League 2026 yang mempertemukan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, melawan kekuatan Inggris, Arsenal, benar-benar menguras emosi dan menuntut ketahanan fisik hingga detik paling terakhir. Jalannya pertandingan luar biasa menegangkan, Arsenal sebenarnya sempat mengejutkan publik Budapest lewat gol cepat Kai Havertz saat laga baru berjalan 5 menit. The Gunners memimpin 1-0 di babak pertama, namun, PSG bukan tanpa perlawanan. Di babak kedua, tepatnya menit ke-64, Ousmane Dembele sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 lewat eksekusi penalti yang dingin setelah peninjauan VAR yang mendebarkan. Skor imbang ini bertahan sepanjang waktu normal, bahkan hingga 2x15 menit babak perpanjangan waktu dilalui. Kedua tim sama-sama kuat, sama-sama ngotot, hingga pemenang harus ditentukan lewat babak tos-tosan, adu penalti. Dan disinilah mental juara diuji. Di drama adu penalti ini, Les Parisiens akhirnya keluar sebagai yang terbaik. Eksekusi dari Gonçalo Ramos, Désiré Doué, Achraf Hakimi, dan penentu dari Lucas Beraldo memastikan kemenangan PSG dengan skor adu penalti 4-3, setelah dua penendang Arsenal gagal menuntaskan tugasnya. Dengan hasil ini, papan skor akhir berbunyi. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1, PSG menang adu penalti 4-3 trofi si kuping besar resmi terbang ke kota Paris. Adios. Radio Bola Co ID.
1: Radio Bola Co ID. Tepat waktu pukul 24 dini hari, waktu Indonesia, Radio Bola Co ID. Hari berganti dan asa baru menanti.
0: Radio Bola.
2: Radio Bola.
0: Co ID.
2: And for
3: the
2: first time.
3: www.radiobola.co.id.
4: The next song is football song. Football is not just a game. Football is way of life.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi. Sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
2: Radio Bola. Radio Bola. Co-ID.
3: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co-ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
4: 08570104 2024.
3: Kami ulangi
4: 08570104 2024.
3: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu, malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co ID.

0: Radio Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T dan Tri Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Place. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Demi waktu malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co Adi.

Bravo. Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara

Bravo Radio Bola Co ID. Gila Bola Mania. Selamat ini hari. Demi waktu, malam semakin larut nan sunyi. Kiat pun makin sepi. Saatnya untuk rehat dan menanti mimpi. Namun bila masih terjaga, lakukanlah mencatat dan menulis, serta tak lupa berdoa tentunya. Adios Radio Bola Co ID.

0: Adu Bola Kowangi.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. Triple double. U.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T dan Tri Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

0: Radio Bola Kowaili.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Bravo, Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar lengkap 16 stadion, kota dan kapasitas resminya untuk Piala Dunia 2026. Amerika Serikat. 1. Stadion MetLife di New York 82.500 kursi. 2. Stadion AT&T di Dallas 80.000 kursi. 3. Stadion Arrowwood di Kansas City 76.416 kursi. 4. Stadion Mercedes-Benz di Atlanta 71.000 kursi. 5. Stadion NRG di Houston 72.220 kursi. 6. Stadion SoFi di Los Angeles 70.000 kursi. 7. Stadion Levi's di San Francisco Bay Area 68.500 kursi. 8. Stadion Lincoln Financial Field di Philadelphia 69.756 kursi. 9. Lumen Field di Seattle 69.000 kursi. 10. Stadion Hard Rock di Miami 64.767 kursi. 11. Stadion Gillette Stadium di Boston 65.878 kursi. Meksiko.

0: Bravo Radio Bola Co-ID. Sepak bola itu panggung kehidupan. Pendengar Radio Bola Co-ID, stadion sepak bola identik dengan panggung sinema, arena syuting film sebuah pertandingan sepak bola. Semua kru terlibat di dalamnya, yaitu sutradara, pelakon utama, pemeran pembantu, pemeran pengganti, penulis naskah, pembuat skripnya, audiens, dan juga media massa yang menyiarkan kegiatan itu ke seluruh pelosok dunia. Blockbuster, setiap event raksasa, adalah film bertajuk FIFA World Cup yang dipersembahkan dalam 64 episode. Bedanya hanya satu, di dalam pertandingan sepak bola, tidak ada retake ulang atau pengulangan. Selama 90 menit, para artis hanya diberi satu kesempatan. Hasilnya, kalah, menang, atau seri. Dilanjutkan adu penalti sebelum melenggang ke babak berikutnya. Para pemain beradu akting, ada yang berakrobat, ada yang diving, atau ada yang pura-pura menjerit kesakitan. Dalam pertunjukan anak wayang ini, penulis naskah diperankan pelatih. Kerap kali dia hanya bisa gergetan melihat kenyataan bahwa apa yang terjadi di lapangan tak berjalan seperti yang ditulis dalam skenario. Lalu siapa yang berperan sebagai produser dalam film World Cup? Jabatan ini tentu disandang oleh FIFA. Makanya selebritis yang akan berada di setiap piala dunia sangat super glamor, seolah-olah panggung peraih Oscar. Seperti layaknya produser, FIFA kadang bersikap diktator, hanya menomorsatukan perangkat dan personil terbaik yang digunakan dalam filmnya. Di benak FIFA hanya satu, yaitu meraih Oscar. Dan film harus sukses di pasar menjadi box office. Oleh sebab itu, dia menggelar casting yang bernama babak kualifikasi, sehingga hanya 32 negara terbaik yang boleh ikut main dalam filmnya. Supporter yang berduyun-duyun ke stadion diidiomkan sebagai audience yang tak hanya diberi tugas sebagai penonton belaka. Sepak bola sudah menjadi panggung teater kehidupan. Jutaan bahkan miliaran manusia terlibat di dalamnya. Peran yang mereka mainkan dari mulai berteriak gembira, histeris, atau sebaliknya frustasi, malu, cengeng, mengumpat, dan marah. FIFA World Cup, sebagaimana film yang baik, tidak ada yang tahu pasti akhir cerita film calon peraih Oscar ini. Hanya menunggu sang sutradara, menunggu peluit akhir dari sang wasit untuk setiap partai pamungkas final. Adios, Radio Bola Co-ID.
1: The host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia.

0: always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station.
1: Radio Bola. Radio Bola. Call ID.
2: Bravo Gila Bola Mania. Selamat gini hari. Apa kabar Gila Bola Mania? Semoga sehat-sehat dan asik-asik aja. Tak ada gading yang tak retak. Kami selalu berusaha untuk memberikan layanan terbaik. Oleh karena itu, pendengar Radio Bola Co ID, silakan memberikan kritik dan saran ke nomor WA kami di
3: 085701042024.
2: Kami ulangi
3: 085701042024.
2: Kami tak sempurna, namun berusaha untuk selalu lebih baik. Adios, Radio Bola Co ID.
0: It's always a better choice. Your songs on your radio. My one and only station. Radio.

0: Radio Bola Kowaili.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru denger ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Berani-beraninya. Segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang? Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta shock dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio, yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh, kita lihat aja deh bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.

Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan digelar bersama oleh 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat menjadi tuan rumah utama dengan stadion-stadion raksasa seperti MetLife Stadium di New York dan SoFi Stadium di Los Angeles. Juga ada AT&T Stadium di Dallas, Hard Rock Stadium di Miami, dan kemegahan Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Kanada akan menghadirkan atmosfer sepak bola di 2 kota besar, Toronto dengan BMO Field dan Vancouver dengan BC Plage. Meksiko membawa sejarah besar lewat Estadio Azteca di Mexico City bersama Estadio Akron dan Estadio BBVA yang ikonik. Dan laga final Piala Dunia tahun 2026 akan dimainkan di MetLife Stadium, New York, New Jersey. 16 kota, 3 negara, dan 1 panggung terbesar sepak bola dunia. Piala Dunia tahun 2026 akan menjadi sejarah.

0: itu bola koali.
1: Yo, gue Bim Slang. Klik dan denger terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Bravo, Radio Bola Koa ID, Gila Bola Mania, Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di 16 stadion yang tersebar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Stadion MetLife di New York terpilih sebagai venue partai final, sementara Stadion Azteca di Mexico City menjadi lokasi laga pembuka. Berikut daftar

0: Bravo Radio Bola. Koid. Gila Musik Mania. Anda masih mendengarkan program musik kami. Musik pagi hari. Semoga semua aktivitas hari ini bisa lancar dan seperti yang diharapkan. Adios. Radio Bola.
1: Radio Bola Koid.
2: Yo, gue Bim Bim Slang. Klik dan dengar terus www.radiobola.co.id. www.radiobola.co.id.

Halo, gue Rico Ceper. Dengar ada radio bola. Waduh, model apa lagi nih? Jarang-jarang nih, seumur hidup hampir 30 tahun gue di radio, baru dengar ada radio khusus bola. Yang lain banyak yang kolaps. Beradi-beradinya, segmented banget radio bola. Kita lihat aja napasnya. Selama 2x45 menit kemudian tutup, atau bisa umurnya panjang. Pengen tahu.

Hai, saya Indi Rahmawati. Masih bengong dan terheran-heran serta syok dengar ada radio baru, katanya radio bola. Hah? Radio bola? Hari gini bikin radio. Yang lain pada tutup, ini bikin radio. Waduh. Kita lihat aja deh, bisa kuat berapa tahun. Mudah-mudahan aja langgeng. Oke.